yin yang no mamo juno no dar hulin no gamman be hay gati jiak jidi bi lai rai pajak be de pan be o ni to kai ne na chob yang daw lai blala no dar man be taw mona chuka kan di pajak be on do werni kan juno da.

Tehasan da barang mana kalau menteri mengkian hara masih nak ni zolor kia raka akan duki kia raka yang anak bertak tak ada duit mana ni ini. Ajar itu nak kian hara masih nak kanyu ilikar murum koi muka loko la pelle biru di benga anak mana ikut nornga biru dayu koi muka loko ingwa cegi muka. Kamu ada itu kamu muka loko ingwa cegi hara barang mana usan dalam menteri mio lungan tak kenario jang kujuk lungan akan agak ceringa waya Ibrahim Mamat Mbomi. Lunga kala unda kabine teknika na tanda muna kasera matena awara nga muna gusandiyo. Mancara teknisi lungi changa. Chokbe Gabriela. Awara ya undiriji dante niyo lunga dai. Dan wogi ya na mugu kicharinga na mga mancara lunga dumu lungi changa. Mbunga butai dandi. Kala belei. Apiru diwe nga daweduge. Ile ayele ternaki hanga naramose. Nakan tulur la belei. Apiru diwe mura mukalako ala kumani. Ayumur la belei. Rumukai mukalako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nasi la fiya ke tajilo sorte si malang ne ni bisi kroji la wi radio diffusion national italien doka kulwa skok ka ma mo ma de si ke tarawoy ta sarawoy ko kondo woy ko kord bangi konong bangi songan go toti ko jogi dejo rina umar idris umar wa ma de si ke ta bola la mata ma si kan ma siya ko kutso ma mo ma de si tajilo sorte bola na me ay bor ngai bora jindo ko dikiti mehen ko ke marsi pago tu mam kedam beri si ke tonom tela Bagi sokan kita tadi kunci mana bisit naji kita bete, gua naji kita bete tam tol tambir yang bagi mita, nak kalas bye bye yang akan meramade si guto. Ya kuntung mendaga kada woi ni ke kabin teknik bye ni ke mamudu gasara register tanten babegi gidna Jean mikro bye Lionel Nomengara de marsipa kata kelagir jawine kumjik kete. Aha woi saita de sehingga ke tam kerat saku bye gidu kumrat no gidu bekambat no bye tong. Kausi kerabai rob kono uno semua itu ni ke dam ke bejondot no bi ni baca di beku bunga di dam ke mandul lo oksidan tatem rasila fia kita di besol tu beke sege ke rabai ke ngarag ke kagmaya ke ke bebog be kumbu tu moh tu ni bengan boyong bong bejondot ke yomi ke rasila fia kita di besol tu awi radio di Fijo Nasional.

0: Voilà, on a des ingrédients si malangini ne l'invite pas de l'osolto bolawi. Radio diffusion nationale tchadienne que ta Sarah Kalas, bye bye. Kalas tge goto kamal. Dena undam daga dawai ni ke kabin technique rin Mamoudou Gassara ni ke régisseur d'antenne Babegué Guedna Jean. Micro bay Lionel nomen garda. Nubangom jadi ngai na biri. Kembang kutu tas nambangi kutu kutu kogi bay rai guru se adi numero i 61 53 53 20 61 53 53 20 numero nai rai nai guru si bambangi kutu kutu kogi ni ke rai lap yang gak konsi ke mari si gisi gini ji sen sen majingai kade ibari baru rai nai lap yang kade kirungu si kenji no genya ke majingai de jineko nani ya ke majingai yang Nadi jatuh cina dot, nadi yang gorong bay, degu kenge ya igeni ke, degenge ya ig ni ke deunia ada di san ke dondo ni ke ike ya osikil te kornuko mandangwa ba mamte da dana le degu ke bugagi no gan gu ke du gi no nge mutu gu ino nge mo ig ino ba nin gu no mamordu kok dante ba degu ke kumos degu bare I den dolar de kinya se dondo ade isan we de gerun korodo ni ke awosikil te kornuko wa isi wajiteru jitris gai de nei ri Lubang gom jiba jingga na birita. Soge.
1: Waru sa'a barnamijun usbu'iyun tuqaddimuhu lakumul idha'atul wataniyyati jadiyah.